0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Apa ya?
2: Marah pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya? Radio Republik of Indonesia.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

2. Ngerti bola. Tahukah kamu? Di Piala Dunia 2026, ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: punya diri, bertata di pinggir sana bertatakan insan jabrut bilang baik.
1: Ada benar sekali Gun.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku. Radio Republik of

0: ngegas nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejati, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dunia, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, mengembangkan potensi yang dimiliki,

0: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup punggi biar besar

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, itu Montra juga. Sobat, ini ada rekan saya yang nemenin kamu nanti di Santai Siang. Di edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Tadi di sepeda udah barengan sama Kak Ica, teman Montra juga. Dan sobat ini, tentunya kamu nanti di Santai Siang ada Kak Dinar. Sampai jam 3 sore nanti. Saya pamitnya dari ruang dengan kamu. Thank you so much. Media Station, Monik Amin, Produsen Dias. Bergabung sama kita di sepeda kali ini. Kita ketemu lagi nanti di Santai Siang.

95,5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat siang ya. Dan selamat menjalankan aktivitasnya di hari Senin tanggal 28 Juli 2026 ini teman Pro 2. Semoga kalian selalu sehat ya, semangat dan aktivitasnya yang sedang dijalani hari ini berjalan dengan lancar semua nih. Buat yang lagi di kantor, di kampus, di sekolah, di perjalanan, atau mungkin nih lagi menikmati waktu istirahat makan siang teman Pro 2, terima kasih banyak ya sudah memilih Pro 2 Biak nih ya, jadi teman di siang kalian hari ini teman Pro 2. Senang banget rasanya ya Dinar nemenin kalian dari pukul 10 hingga nanti pukul 3 sore teman Pro 2 ya, lewat santai siang tentunya. Dan selama 2 jam ke depan kita bakal menikmati deretan lagu pilihan yang udah disiapin ya kak, atau kalian yang nanti playlistnya nih teman Pro 2, karena ada requestan dari pukul 10 hingga nanti pukul 12 siang teman Pro 2. Bagi kalian yang mau request langsung aja ya, kirim ke WhatsApp kita di 082398839192, atau kalian juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Tapi selain ditemani musik yang seru, kita juga sudah menyiapkan berbagai informasi menarik nih teman Pro 2. Ada info kuliner dengan berbagai rekomendasi makanannya, sayang banget tentunya untuk kamu lewatkan ya. Terus juga ada info olahraga dengan kabar terbaru dari dunia sport. Dan nanti juga akan tutup di info entertainment yang bakal mengupas berita-berita seru nih dari dunia hiburan teman Pro 2. Pastinya masih banyak obrolan juga ya, dan informasi menarik lainnya yang siap menemani aktivitas yang kalian hari ini teman Pro 2. Jadi apapun kegiatan teman Pro 2 di hari ini, jangan lupa ya sisihkan waktu nih untuk menikmati musik dan berbagi cerita bersama Dinar di santai siang kali ini teman Pro 2. Jadi yuk yang mau request narikin lagi ya, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 082398839192, atau kalian juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Tulis nama kamu, alamat kamu dari mana, dan kalau mau salam-salam juga boleh banget teman Pro 2. Terus kalau mau request lebih dari satu lagu juga bebas, nggak apa-apa teman Pro 2, nanti kita bakal puterin, oke? Dan inilah santai siang barengan sama aku Dinar teman Pro 2 ya. Sekarang kita buka kebersamaan hari ini nih dengan lagu pertama yang bikin kita semangat kali ya teman Pro 2. Apa ya kira-kira ya? Nah mungkin ini ada berbau-bau Jawa ya teman Pro 2, dari Wargenius nih. Terus featuring Sarah Fajira teman Pro 2, ini tuh latih nih. Jadi kita bakar ya semangat kita di pagi, di siang hari ini bukan pagi ya. Jadi saya cek terus dan inilah dia teman Pro 2 santai siang nikmatin santai siang kali ini bersama Pro 2 Biak, dan tetap saya cek terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: harga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Berita itu hoax kan? Eh, sebel. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga tuh jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: ดูสีเรา
1: Kemana aja? Dari zaman dulu klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di istana negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut surat centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
2: Halo guys, my name is Lisa, exchange student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. How fun klepon.
1: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

的不堪。

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai liburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu, jangan ngocek di rri.co.id.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

Halo Papua Animasan Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di Santai Siang kali ini ya, teman Pro 2. Dan gak kerasa nih, waktu berjalan cepat banget ya. Kita udah melalui 1 jam nih, sejak dimulainya requestan, teman Pro 2. Dan kalau tadi baru membuka requestan, sekarang kesempatannya buat request masih ada 1 jam lagi aja nih, teman Pro 2 ya. Tepatnya hingga pukul 12.

semuanya masih sibuk kerja lagi di kampus, di sekolah, atau mungkin menikmati nih waktu istirahat kamu. Jangan lupa dong Pro 2 untuk sempatkan ya kirimkan lagu favorit kalian nih. Langsung aja ke WhatsApp kita nih di 0823 9883 9192, atau kalian juga bisa melalui Instagram kita di Pro 2 Biz dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Kalau kalian mau requestan lagu apapun bebas, orang tua dua sebutin nama kamu, siapa, asalnya dari mana, dan mau request lagu apa. Mau lagu Indonesia boleh, lagu barat boleh, K-pop juga boleh, atau lagu-lagu yang lagi viral nih ya di media sosial juga boleh banget teman tua dua. Dan kalau mau salam-salam juga boleh banget nih, mungkin buat teman, sahabat, keluarga ya teman tua dua. Boleh banget, pokoknya langsung aja kirim ke WhatsApp kita ya teman tua dua, diulang lagi di 0823 9883 9192, atau kamu juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Biz dan Facebook RRI Pro 2 Biz. Dinar tunggu sampai pukul 12 siang teman Pro 2, jadi jangan sampai kelewatan ya. Dan kita sekarang lanjut lagi dengan lagu-lagu pilihan berikutnya nih, jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus bareng sama Dinar di sampai siang hanya di 94.5 FM Pro 2 Biz, tengah terbaik.

0: Sekarang dulu papa bilang laut kita jernih dan bersih, tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur, tapi sekarang aksara dulu kita bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia. Radio Republik of

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Kai. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Santai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

tajik, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik. Sebab ada beberapa bagian

94.5 FM Pro 2 dia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar nih di Santai Siang kali ini ya, teman Pro 2. Nah, Dinar mau ingetin juga nih teman Pro 2, kalau ya requestnya masih dibuka sampai pukul 12 waktu Indonesia Timur nih. Jadi buat kalian yang belum request teman Pro 2, langsung aja ya kirim ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau kalian juga bisa request melalui Instagram kita di Pro2Biak ya, dan Facebook di RRI Pro2Biak teman Pro 2. Dan udah ada satu request yang masuknya teman Pro 2 ya, dari Kak Priska yang ada di Mandau. Kak Dinar mau request ya lagu yang lagi viral banget nih, yang berjudul apa nih ya, Teh Hijau dari Tulus teman Pro 2. Mau request lagu Teh Hijau dari Tulus dan Astaga ya, Astaga Bercanda nih dari Akbar Kalai dan Nisa atau Kak Dinar. Nah, oke teman Pro 2, untuk Kak Priska ya, sebentar lagi Dinar akan puterin nih langsung dua lagu yang mau di request nih Kak Priska ya. Jadi stay tune terus Kak Priska dan selamat mendengarkan lagu yang telah di request nih. So, teman Pro 2, selamat mendengarkan dan stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

55 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Sampai Siang kali ini, teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita udah seru-seruan nih ya, dengerin lagu-lagu pilihan teman Pro 2 semuanya lewat request time. Dan sekarang kita rehat sejenak dari musik teman Pro 2, karena saatnya masuk ke segmen yang gak kalah menarik nih teman Pro 2, yaitu Info Kuliner. Dan kali ini kita akan membahas nih ya teman-teman berdua, cocok banget nih pembahasan kita buat teman-teman berdua semuanya yang lagi menjalani pola hidup sehat nih, mulai rutin olahraga atau lagi cari inspirasi menu makan yang gak bikin cepat lapar teman-teman berdua. Informasi pertama datang dari rekomendasi 10 ide menu diet tinggi protein ya, yang gak cuman sehat tapi juga bisa bikin kenyang lebih lama nih teman-teman berdua. Protein memang menjadi salah satu nutrisi penting ya teman-teman Pro 2, karena membantu menjaga massa otot sekaligus membuat rasa kenyang tuh bertahan lebih lama teman-teman Pro 2 dibandingkan makanan tinggi gula atau karbohidrat sederhana nih. Beberapa menu yang bisa dicoba antara lain ada telur rebus dengan alpukat ya teman-teman Pro 2, lalu ada dada ayam panggang dengan sayuran, terus ada juga ikan salmon nih. Ada juga Greek yogurt dengan buah-buahan ya, hingga oatmeal yang dipadukan dengan chia seed dan kacang-kacangan teman-teman dua. Selain tinggi protein, tentunya menu-menu ini juga mengandung serat dan lemak yang baik ya untuk tubuh kita teman-teman dua. Buat yang punya aktivitas padat dari pagi sampai sore nih teman-teman dua ya, memilih menu tinggi protein itu bisa jadi solusi nih supaya energi kita tuh tetap terjaga dan gak gampang lapar di tengah hari teman-teman dua. Tapi perlu diingat teman-teman dua, diet itu bukan berarti harus menyiksa diri sendiri ya, dengan mengurangi makan secara berlebih atau mungkin gak makan sama sekali ya teman-teman dua. Kadang orang diet kayak gitu kan, gak usah makan lah kan lagi diet. Nah, yang paling penting adalah memilih makanan bergizi dengan porsi yang seimbang teman-teman dua, dan pastinya tetap memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Jadi kalau mulai hari ini pengen hidup lebih sehat ya istilahnya ya, mungkin bisa dimulai dari hal sederhana nih teman-teman dua, seperti memilih menu makanan yang lebih tinggi protein dan tetap diimbangi dengan olahraga serta istirahat yang cukup teman-teman dua. Nah, masih ada informasi kuliner menarik lainnya teman-teman dua ya, kayaknya tema hari ini kita yaitu memulai hidup sehat dengan makanan-makanan sehat ya teman-teman dua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di Santai Siang barengan sama Biar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biar, teman terbaik kamu.

khas Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garamihi. Garamihi merupakan bumi-bumian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan. Lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garamihi berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat tonggak. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garamihi kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garamihi biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garamihi digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemericing yang banyak. Sayangnya, garamihi sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garamihi bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garamihi sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republic of

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar, teman Pro 2 di santai siang kali ini ya. Dan kalau tadi kita udah membahas nih berbagai ide menu tinggi protein ya, yang bisa bikin kenyang lebih lama, teman Pro 2. Nah, makanan sehat itu memang penting banget, teman Pro 2. Tapi yang gak kalah penting adalah bagaimana sih caranya kita supaya tetap bisa konsisten nih menjalani pola makan sehat itu, teman Pro 2. Karena seringkali ya semangatnya itu cuma bertahan beberapa hari, tepatnya di awal-awal ini ya, di awal-awal untuk memulai hidup sehat, dua-dua. Setelah itu ya balik lagi ke kebiasaan lama. Nah, di informasi kedua kali ini kita akan membahas nih soal kedua tentang bagaimana sih caranya untuk memulai clean eating agar pola makan tuh menjadi lebih baik dan bisa dijalani dalam jangka panjang nih soal kedua. Salah satu langkah yang bisa dicoba adalah mulai secara bertahap ya, teman-teman dua. Jadi memang nggak perlu langsung mengubah semua menu makanan dalam sehari nih, teman-teman dua. Cukup mulai dengan mungkin memperbanyak konsumsi sayur, buah, protein tanpa lemak, dan mengurangi makan makanan yang terlalu banyak mengandung gula atau makanan olahan, teman-teman dua. Selain itu, teman-teman dua, biasakan juga ya untuk memasak makanan sendiri nih sesekali. Dengan begitu kita bisa lebih tahu nih bahan-bahan yang digunakan, jadi lebih mudah dan mudah mengatur porsi makan sesuai kebutuhan ya, kebutuhan tubuh kita, teman-teman dua. Hal penting lainnya adalah jangan mudah tergoda nih ya mengikuti tren diet yang terlalu ekstrim, teman-teman dua. Setiap orang tuh punya kebutuhan tubuh yang berbeda, jadi yang paling penting adalah memilih pola makan yang seimbang, realistis, dan bisa dijalani secara konsisten, teman-teman dua. Jadi clean eating ini bukan berarti harus makan makanan yang mahal atau serba ribet ya, teman-teman dua. Justru intinya adalah memilih makanan yang lebih alami, bergizi, dan mengurangi makanan yang diproses secara berlebih ya, teman-teman dua. Nah, teman-teman dua, jadi masih ada satu informasi di info kuliner kali ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman-teman dari kamu.

0: Bok TV naik Andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cie, bahagia banget sih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
2: Iya, San. Apalagi kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
2: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, Sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
2: Kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
2: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
2: Tanya-tanya dong.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut moon.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh bun terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa, Dek?
5: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
6: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
7: Radio Republik of

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngobrol nih ya tentang menu tinggi protein yang bisa bikin kenyang lebih lama, lalu dilanjut dengan tips mulai cleaning eating supaya pola makan jadi lebih sehat dan konsisten ya teman Pro 2. Nah, di informasi terakhir kali ini kita akan membahas soal makanan, tapi dengan tema yang lebih seru nih teman Pro 2, yaitu dopamine snack teman Pro 2. Karena belakangan ini ya, istilah dopamine snack ini lagi cukup populer di media sosial nih. Sederhananya ya, ini adalah camilan yang bisa membantu meningkatkan mood karena mengandung nutrisi yang mendukung produksi dopamin nih sama Bro 2, yaitu salah satu zat kimia di otak yang berperan dalam rasa senang, semangat, dan motivasi. Nah, beberapa camilan yang direkomendasikan antara lain ada dark coklat ya, pisang, kacang-kacangan, dan yogurt nih sama Bro 2, yang dipadukan dengan buah segar nih ya. Selain enak ya teman Pro 2, camilan-camilan ini tuh juga mengandung nutrisi seperti magnesium, protein, dan antioksidan yang baik untuk tubuh kita teman Pro 2. Tapi tetap perlu diingat ya teman Pro 2, nggak ada satu makanan yang bisa langsung membuat suasana hati tuh berubah secara instan nih ya. Mood yang baik juga dipengaruhi oleh banyak hal nih, seperti tidur yang cukup, aktivitas fisik, mengolah stres, dan pola makan yang seimbang teman Pro 2. Jadi anggap camilan ini tuh sebagai bagian dari gaya hidup sehat, bukan solusi ajaib ya teman Pro 2. Mungkin kalau lagi suntuk saat kerja atau kuliah, mungkin daripada memilih camilan yang terlalu tinggi gula, sesekali bisa nih mencoba pilihan yang lebih sehat seperti buah, yogurt, dan segenggam kacang-kacangan teman Pro 2. Tapi kalau kacang-kacangan jangan terlalu banyak, nanti asam urat ya teman Pro 2. Karena kan banyak terkenal sekarang Gen Z jompo ya teman Pro 2. Jadi kita tetap harus seimbang lah, kita harus bisa mengontrol dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita masing-masing teman Pro 2. Dan itulah yang menutup info kuliner siang hari ini teman Pro 2. Semoga informasi tadi bisa jadi inspirasi ya buat memilih makanan yang bukan cuma enak saja teman Pro 2, tapi juga bermanfaat untuk tubuh kita nih. Setelah ini kita akan lanjut ke info olahraga, di mana Dinan akan update nih ya, update dari dunia olahraga teman Pro 2, dunia sport. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Santai Siang barengan sama Dinan, hanya di 94.5 FM Pro 2, dia teman terbaik kamu.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam. Sama akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

95 FM Pro 2 dia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, setelah tadi Dila udah menghadirkan ya informasi-informasi menarik nih dari dunia kuliner. Sekarang kita beralih nih, teman Pro 2 ya, setelah makan kita bakar lemak sedikit ya. Kita beralih ke info olahraga, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, informasi pertama datang dari dunia sepak bola nih, di mana Rodri jadi rebutan Barcelona tantang Real Madrid di bursa transfer musim panas. Nah, teman Pro 2, Barcelona tuh mulai mengambil langkah awal nih untuk mendatangkan Rodri pada bursa transfer musim panas nih. Gelandang milik Manchester City itu kini menjadi salah satu nama yang paling diburu nih, teman Pro 2, di Barcelona setelah kontraknya hanya tersisa satu musim lagi lah. Dan nggak hanya Barcelona aja, Real Madrid juga diketahui terus memantau situasi Rodri nih. Real Madrid bahkan telah lama, teman Pro 2, menjadikan pemain timnas Spanyol tersebut sebagai salah satu target utama untuk memperkuat sektor tengahnya. Nah, minat Barcelona terhadap Rodri muncul di tengah kebutuhan memperkuat lini tengah usai Frenkie de Jong mengalami cedera ya. Kondisi tersebut membuat manajemen Blaugrana mencari sosok gelandang berkelas yang mampu langsung memberikan dampak bagi permainan timnya, teman-teman.

Prodi sendiri sebagai peraih Ballon d'Or 2024 membuat persaingan di El Clasico mendapatkan tanda tangannya nih. Diperkirakan akan berlangsung Senin 22 hingga kini Manchester City masih belum mencapai kesepakatan perpanjang kontrak dengan sang pemain nih 22. Dan kita tunggu ya 22 kabar terbarunya nih, Rodri akhirnya mau kemana nih 22 ya. Dan itu tadi 22 informasi pertama dari dunia olahraga atau info olahraga ya, jadi jangan kemana-mana karena masih ada informasi-informasi lainnya dari dunia olahraga.

Yeah.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia.

0: Stay tuned on Prodwell Web.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tangga. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Santai siang di Prodway FM.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Waduh,
0: hoax tuh. Widih. Itu juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu dengan gocek di rri.co.id.
0: Sampai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi, Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Cepat ambyar, remuk segmen hati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam kata. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Radio Republik.

0: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
0: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Papa sih ganggu aja.
0: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produser.
4: Teman terbaik kamu.

rakyat Indonesia, ibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini.

kekokohannya mampu menyatukan keberagaman.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Cepat, terbaik kamu.

setahun datang hari ini. Hari di mana ku melihat dia.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami tentu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan bertanggung jawab karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain.
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda?
1: Pro 2 FM. Jaman
2: terbaik.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

95 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, gak kerasa nih kebersamaan kita di Santai Siang. Kali ini udah sampai di penghujung acara aja teman Pro 2. Dan ucapin terima kasih banyak ya buat kalian yang udah setia nemenin Dinar nih dari jam 10 hingga saat ini pukul 3 sore nih teman Pro 2. Dan semoga apa yang Dinar bagikan bisa menemani aktivitas dan menambah semangat teman Pro 2 di hari Selasa ini ya. Dan aku pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini masih akan dilanjut di sore ceria nih barengan sama Kak Dani. Tentunya dengan lagu-lagu pilihan dan obrolan menarik ya, yang siap menemani sore kalian teman Pro 2. Saya Dina pamit, terima kasih atas kebersamaannya, tetap semangat ya teman Pro 2. Dan stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kami. Bye-bye.

0: tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanah. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik.

besok kita pergi makan. Hadiah tak seberapa dariku karena kamu super membanggakan. Ayo pergi ke tempat langganan, disajikannya menu.

jalan panjangmu yang pasti melelahkan.

besok kita pergi.

Dari Jalan Majapahit RRI Produk Media, teman terbaik kamu. Selamat sore. Kita di sore ceria. Kali ini bareng Dani, teman-teman semuanya. Semoga sore kali ini menyenangkan untuk teman produk semuanya. Ya. Kalau tadi kamu sudah ditemani oleh rekan Jinar di sore siang dan sore ceria kali ini, kita bakal sama-sama sampai nanti jam 8 malam. Ya. Seperti biasa, musik dan juga informasi update yang akan terus saya hadirkan untuk teman ruang dengar kamu di sana. Untuk itu sekali lagi semangat saja buat teman produa semuanya. Semoga lancar aktivitasnya di sore hari ini dan tidak ada yang kelupaan. Ya, semoga semuanya sehat juga. Tetap izin saja. Saya putarin dulu nih satu lagu dari Silawan Seven, Sederhana.

hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita, pilihan kadang membuat kita terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Ja,
1: no.

0: Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ya? Aku diterima kan, Bang? Ya. Ya. Aku diterima kan? Aku diterima dari sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tadi ya bisa. Aku bisanya

0: Aki Dekala Aki.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Sudah dipet.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu, Produ FM. Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Sore ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.
4: Sore Ceria. Produ FM.

Oke, okay, selamat sore untuk teman kedua. Sekali lagi kita masuk di sore ceria. Untuk informasi buat teman kedua, seperti biasa setiap hari Selasa bakal ada program tamu kita. Kali ini dari Prodi SM Wamen. Untuk itu jangan kemana-mana. Teman kedua tetap stay tune saja di 94.5 FM.

0: yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM.

0: Tamu kita.
1: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
0: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo 2.

0: kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur.
1: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro 2 FM Sekorwil 1.
2: Selamat sore teman Pro 2. Saat ini kita kembali di acara tamu kita siaran berjaringan yang disiarkan langsung dari Korwil 1 Papua di Pro 2 RJ Pura, Biak, Nabire, Serui, dan juga Merauke. Dan tentunya kita akan hadir sampai nanti jam 5 sore di sore ini. Dan di studio kami sudah kedatangan dua tamu yang tentunya cantik-cantik ya, cantik atau manis ya. Oke, dan tentunya di sore ini juga kita berdua ya, saya dengan Jonet, saya Meski dan Jonet yang tentunya yang akan hadir menemani teman kedua di siaran tamu kita di sore hari ini. Dan bagaimana Jonet, sudah siap?
3: Sudah siap.
2: Oke. Oke, kita langsung saja sapa dua tamu kita di sore ini. Oke, Jonet yang langsung sapa saja.
3: Oke, selamat sore kakak. Ah ya, kakak boleh tahu ini namanya siapa nih kakak? Andina. Kalau kakak yang satu?
4: Nama lengkap namanya Febriana.
3: Febriana.
4: Biasa dipanggil Ain, biasa dipanggil Alen.
3: Alen. Kabar bagaimana hari ini?
4: Puji Tuhan baik. Andina bagaimana kakak? Kabar baik. Puji Tuhan kakak.
3: Asik. Jadi hari ini ada lagi semangat atau lagi? Oke, okay, baik.
2: Semangat kan?
3: Oke.
2: Okay. Oke, okay, dan tentunya di sore ini kita akan membahas ya, atau topik kita di sore ini dari komunitas jadi peluang industri kreatif dan event keren di Wamena. Itu untuk topik kita di sama kita di sore hari ini. Tapi lebih khusus kita di sore hari ini kita akan membahas ya tentang curhat and club ya. Dan kita akan mengenal lebih jauh apa sih curhat and club yang ada di Kota Wamena. Jadi langsung aja nih, jadi kita mulai dari yang
3: okay.
2: Mana
3: kita? Mungkin dari kakak Andin ya, kakak Andini. Andina. Oke okay, kak Andina. Mengapa mengangkut tema Wamena Now and the Ten, the Art of Life?
4: Oke, terima kasih kak. Ya, jadi Wamena Now and Then, the Art of Life. Kalau bahasa Indonesia, Wamena sekarang dan dulu, seni kehidupan, gitu ya. Jadi ini adalah tema dari acara Curhat Aksesi yang kedua. Kalau yang pertama itu tahun lalu. Nah, yang kali ini kita memang sesuai judulnya ya, Curhat Art Fashion, jadi memang banyak berkaitan dengan pameran seni budaya. Tapi di sini kami juga punya misi tidak cuma memperkenalkan seni budaya Wamena, tapi juga kita mau menggali filosofi di balik seni dan budaya di Wamena itu sendiri. Makanya kita mau nostalgia dulu di Wamena itu seperti apa ya seni dan budayanya, kalau sekarang seperti apa ya, apa persamaan dan perbedaannya, apa kearifan lokal yang mungkin orang sekarang mulai lupa, tapi kita mau gali, kita mau perkenalkan lagi. Misalnya kayak macam etai ya, etai itu kan seni musik khasnya Wamena ya. Kalau orang mungkin sekarang setiap seni musik khas Wamena tuh wisisi. Padahal wisisi itu kan ada pengaruh dari luar. Iya, itu kontemporer. Nah, kita mau kenalkan etai itu seperti apa dan apa makna di balik etai itu.
5: Salah satu contohnya.
4: Salah satu contoh, tapi tidak cuma seni musik ya, ada juga seni busana, bahkan seni kuliner, seni rupa, ada lukisan dan pameran foto, kemudian seni kerajinan tangan, ada tanah liat, ada aksesoris tradisional dan aksesoris yang sekarang dimodifikasi gitu.
5: ini kembali ke Anjina. Maksudnya kan belum pindah dari AD
3: bagian.
5: Ya ini mungkin kalau tadi Yorna tanya kan agak jauh sih, jadi kita kembali.
3: Oke, kembali.
5: Sebenarnya apa sih curhat English Club ini? Maksudnya ini seperti apa nih komunikasinya?
4: Oke, curhat English Club ini sebagai kami sebagai panitia penyelenggaranya tadi ya, Swing Up Session, itu adalah komunitas berbahasa Inggris yang didirikan sama Kak Kartini dan Kak Jen, pendirinya Kak Kusuhat. Nah, sejak tahun 2024 ya. Kalau saya sih jujur baru bergabung tahun ini. Alex yang sudah lebih lama ya, dari tahun setahunan bergabung. Ya, nah, jadi kita kegiatannya adalah setiap minggu, setiap hari Jumat itu kita selalu kumpul di Kafe Curhat untuk bicara dalam bahasa Inggris. Tidak boleh bahasa lain, mau Inggris patah-patah, mau Inggris tarzan, pokoknya harus Inggris,
3: bahasa Inggris. Wajib bahasa Inggris.
4: Wajib. Karena ya tujuannya supaya melatih kita punya speaking gitu. Kalau kita terbiasa ngomong di sini orang yang berbahasa Inggris, pasti kita akan lebih semangat ya untuk latihan, daripada kalau kita cuma dengar-dengar saja di TV atau ngomong sama ChatGPT. Pastinya lebih dan itu saya juga merasakan ya, sejak saya bergabung itu saya jadi lebih lancar ngomong Inggris karena bisa bicara langsung dalam bahasa Inggris bahkan sama native speaker. Kakak ini sendiri ada Bapak Bas dan Mama Mirna juga sebagai yang ikut membimbing juga di
5: kalau dari adik yang mungkin lebih senior ya,
4: senior. Ya, jadi selain kami belajar bahasa Inggris, kita melihat peluang bahwa teman-teman yang ikut Curhat English Club ini banyak sekali memiliki latar belakang, memiliki bakat-bakat yang memang luar biasa dalam minat dan bidangnya masing-masing. Mulai dari yang muda, kayaknya itu yang paling muda saya. Sampai kakak-kakak semua yang kita lihat bahwa memang ini ada peluang yang kita bisa bikin. Nah, selain kita kumpul, apa nih dampak apa yang bisa kita kasih di dalam kota yang kita tinggal di gitu. Jadi tidak hanya kita kumpul latihan bahasa Inggris, tapi kita punya dampak apa buat orang di sekitar kita. Jadi kita punya moto blessed to be a blessing atau diberkati untuk memberkati. Di mana Tuhan sudah kasih kita berkat, kita sudah memiliki bakat yang masing-masing, bagaimana kita menyalurkan bakat kita melalui English Club ini. Jadi ini merupakan event kita yang keempat. Ya benar, empat. Kita punya event yang pertama kali itu di Februari tahun 2025. Jadi di Februari 2025 kita ada pergi ke sekolah-sekolah berbagi kasih di hari Valentine. Kita ada ke SD Pesat. Di sana kita sharing dalam bahasa Inggris juga dengan adik-adik, itu event yang pertama. Event yang kedua, Curhat Artisan 1 di tahun 2025 juga. Dan event kita yang ketiga, yang paling baru, itu di tanggal 2 Mei. Itu kita ada melakukan penanaman pohon di Napua. Hampir 2.000 pohon, 1.000 pohon. Ya, dalam kegiatan Wayat Walk di bawah panitia Curhat English Club. Dan Curhat Artisan 3 ini merupakan, dua ini merupakan event keempat yang kita bangun dari English Club tadi, di mana klub biasa yang memang kita tujuannya hanya untuk belajar, hanya untuk improve, tapi improve kita punya skill bahasa Inggris, tapi kita rasa bahwa kita juga perlu berdampak untuk orang.
5: Kita flashback kembali.
3: Febriani.
5: Waktu pertama kali masuk di Curhat memang sudah ada dasar bahasa Inggris atau memang masih belajar lah kalau
4: pertama ikut memang Inggrisnya masih basic sekali, masih basic speaker yang tidak terlalu jago ya. Jadi itu kita punya English Club itu terbuka untuk memang umum tapi khusus dewasa. Jadi bukan yang memang harus jago sekali bagaimana, tapi kita di situ memang merangkul untuk semua bisa sama-sama latihan di sini.
5: Kalau Adi,
3: Andina, Andina.
5: Iya, kalau Andina sendiri bagaimana waktu pertama bergabung?
4: Okay.
5: Apakah sudah memang ada dasar atau memang sudah main?
4: Gimana ya? Mungkin hanya bule yang bisa menilai. Kalau saya pribadi familiar sama bahasa Inggris, untuk baca, untuk tulis, tapi untuk speaking ini yang paling susah. Jadi karena saya sehari-hari nggak punya teman ngomong bahasa Inggris, jadi motivasi saya bergabung di slot karena ya karena bisa melatih speaking itu, dan ternyata juga setelah saya masuk, oh menarik ya, kita tidak cuma diskusi-diskusi biasa saja, tapi kita bahkan bisa diskusi masalah sosial, diskusi apa ya yang bisa kita kontribusikan untuk komunitas.
5: Ya, tapi sejauh ini untuk bahasa Inggrisnya sudah bisa ya? Atau maksudnya dari maksudnya speak dan paham untuk mengerti biar dialog gitu seperti bagaimana? Ya,
4: of course. Langsung ditunjukkan.
5: Kalau Fitriani sendiri bagaimana untuk sampai sekarang ini?
4: Untuk
5: ya, paham lah.
4: Paham berbahasa Inggris. Dulu tuh hanya tahu yes no saja. Oh. Kadang kalau orang tanya tuh yes no tidak tahu artinya, tapi sekarang memang puji Tuhan sudah lebih baik dari sebelumnya. Sudah kalau orang ya sudah bisa stick lah sama bule nanti SBLB kalau mereka datang sudah bisa lah.
5: Little lah ya.
4: Little I can.
5: Tapi sekarangnya sudah pasti lah,
4: sudah
5: bisa lah.
4: Sudah lumayan bagus.
5: Oke, kalau dari Bung,
3: kalau saya ada Bung, ini sih. Meki. Ini untuk kakak berdua ya, kakak Andina, aduh lupa lagi. Sama kakak Febriani. Apa yang membedakan curhat season 2 dengan acara sebelumnya?
4: Oke, kalau saya tahun lalu saya sebagai penonton ya di Curhat Session 1, kalau tahun ini baru jadi panitia. Kalau yang saya lihat, kalau tahun lalu itu memang dia fokus pada seniman ya. Jadi bagaimana latar belakang seniman di Wamena, apa yang menjadi motivasinya berkarya, kemudian apa juga makna dari karya-karya yang mereka buat, karena semua tuh penuh makna ya. Nah itu, kalau tahun ini memang seniman juga akan bercerita tentang makna karya mereka, tetapi semua itu dijalin dalam tema besarnya acara, yaitu Wamena dulu dan sekarang. Nah, jadi nanti kita akan lihat ya, baik itu pameran foto yang dulu, nanti para senior-senior kita, ada Bapak Bas Maksim sebagai misionaris perintis ya. Kemudian ada Bapak Cornel Oagai sebagai tokoh adat, ada Bapak Neri Payage juga ahli budaya. Mereka akan bercerita Wamena yang dulu itu seperti apa lewat foto-foto tahun 60-an. Nah, kalau yang sekarang, kita kasih ruang untuk seniman-seniman di Wamena, seniman dan juga pelaku bisnis juga ya, yang maksudnya masih berkaitan misalnya kuliner sekarang bagaimana dengan dulu. Lukisan, kemudian kerajinan, itu dulu dan sekarang apa bedanya dan maknanya apa. Jadi ada jalinan ceritanya begitu kata, kalau yang sekarang. Mungkin kalian mau tambahkan?
6: Sama kalau yang dulu mungkin tidak ada kampanye lingkungan hidup, tahun ini juga ada, hari kedua ada?
5: Ada
6: juga kampanye lingkungan hidup sesuai dengan event kita sebelumnya, Oayasuo. Karena nanti mau road Oayasok 2 setelah event ini, jadi di situ juga kita ada angkat isu lingkungan juga.
4: Ya, karena mungkin sedikit menambahkan, tadi kan judulnya The Wamena Now and Then, The Art of Life, seni hidup. Nah, seni hidup ini kita akan bagi jadi seni hidup harmonis dengan sesama dan seni hidup harmonis dengan alam. Nah, makanya kita juga sekaligus kampanye lingkungan hidup tadi.
5: Oke, teman kedua kita tahan dulu ya. Nanti buat kita lanjut lagi. Ya, tentunya nanti kita akan masih membahas terus ya lebih dalam tentang cerita hidup. Jadi tetap stay terus di acara tamu kita di sore hari ini.
2: Ya tentunya nanti buat teman kedua ya yang lagi dengar di sore hari ini dan ingin bertanya bisa lewat TikTok RRI Wamena, bisa bertanya dan tentunya kamu bisa lewat nomor HP Prodia juga di 0811482. Dan tetap stay terus di sore hari ini, kita akan kembali lagi.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di acara tamu kita Siaran Berjaringan Korwil 1 Papua dan membicarakan dari RRDJ Muradiyat Madiras dan tentunya masih bersama kami berempat ya. Menemani suasana sore kamu teman saya dan masih membahas seputar Jonas. Oke, Om Jonas.
1: Om Jonas,
0: dan tua sekali ya. Jonas,

0: selama menjadi panitia cuma kartu doang. Kalau saya sih sejauh ini tidak ada kendala, soalnya kita tim solid sekali. Yang pertama tuh tim solid sekali, semua panitia rendah hati, semua tahu posisi dan semua tahu kerjanya. Jadi tidak ada yang kayak terlalu bagaimana-bagaimana, semua tahu posisi dan mau kerja di mana, jadi semuanya ikut arus aja, puji Tuhan, lancar semua, tidak ada apa ya, terlalu yang masalah internal apa segala macam tuh, puji Tuhan sejauh ini tidak ada. Lancar-lancar,
1: puji Tuhan juga kolaborasi.

0: Ya mungkin sebelum ke depannya buat teman produs yang pokoknya berlayar kurang ini dan kedepannya bisa langsung aja di 08 dan juga bisa lewat TikTok RRI Wamena ya. Jadi mungkin kamu mau bertanya kita tentang curhat di TikTok di ini kira-kira seperti apa dan bagaimana langsung aja bisa ya untuk berkenalan. Oke, mungkin ini kita kembali lagi ke curhat. Jadi untuk kalau visi dan misinya seperti apa? Curhat untuk kalau dari kami sendiri.
1: Jadi kalau visi misi dan misi ini lebih ke pengembangan SDM yang ada di Wamena khususnya dalam bidang bahasa Inggris. Jadi bagaimana merangkul orang-orang sekitar, teman-teman sekitar untuk peduli dengan bahasa. Jadi seperti yang teman-teman semua tahu di era modern, di era digitalisasi ini bahasa sangat penting untuk koneksi dan menghubungkan juga banyak banyak hal melalui bahasa. Jadi ini merupakan salah satu fungsi yang memang dipegang sama kita punya

0: Untuk iya anggotanya.
1: Oh,
0: iya bergabung. Memang khusus atau misalnya untuk teman-teman di bonus mau bergabung, kalau teman-teman lain itu juga ada persyaratan.
1: Persyaratannya tuh mungkin cuma dewasa gitu. Jadi kita untuk anak sekolah atau anak
0: kita untuk kita untuk kita untuk kita
1: tidak ada yang lain harus banner tapi tidak
0: atau mungkin hafal janji-janji
1: tidak, kita juga kebanyakan sharingnya tuh dengan bahasa Inggris yang memang sehari-hari yang memang yang bisa kita pahami, tidak yang terlalu keras-keras kalian kayak bagaimana harus gini-gini gitu, lebih santai juga, jadi lebih fun juga buat kita. Terus mau belajar dan mau ngomong Inggris terkadang. Kebanyakan yang gabung setelah tahu Inggris kemarin sampai panik ya, ada temannya datang mau datang cuman pas tahu full English. Iya, padahal kita di sini juga masih belajar. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau bergabung, kita ada punya akun sosial media juga, Instagram, mungkin bisa berkabar di situ. Yang paling utama mungkin sebelum gabung bisa berkabar dulu, kan di situ juga tahu.
0: Terus kalau untuk pencariannya di internet, terus ketika kumpul itu hal-hal apa saja yang dibahas? Ya?

0: untuk menikmati budaya warnanya. Kemudian kita juga bisa melihat pameran lukisan dan foto. Kalau lukisan nanti aksesnya dari pameran luahan ya, mungkin pernah dengar ya, pameran yang keren itu. Pokoknya yang dia bisa melukis di berbagai media. Nah, nanti dia juga akan pameran dan juga kelas melukis ya. Jadi ini yang tadi kita promosikan, ada kelas melukis gratis namanya Kakak Ariel. Jadi maksudnya gratis cuma bayar tiket masuk acara, tapi untuk kelasnya sendiri gratis untuk 20 orang ya. Di situ kita tidak cuma diajarkan melukis, tapi kita diajarkan untuk seni yang kita buat. Jadi akan sharing langsung ya dengan Kakak Arielnya sendiri tentang bagaimana saya membuat lukisan ini hidup, dan orang yang melihat lukisan saya tuh bisa mengerti tentang untuk penghayatan itu setelah eksekusinya. Kemudian ada lelang juga, lelang lukisan dan foto. Jadi teman-teman bisa sekali ya, kalau teman-teman lihat habis kan lukisannya lalu teman-teman mau beli sangat bisa, tapi sistemnya lelang. Nah, jadi siapa yang taruh harga tertinggi nanti dia yang akan datang. Nah, ini untuk menghargai seniman kita juga ya. Gitu. Kemudian ada juga workshop ya, workshop kerajinan berbahan alam. Jadi di situ tidak cuma dengar-dengar, tapi bikin langsung dan dipandu oleh Kak Agus Kabungai dari Labu Wafel Semangkuan. Nah, dia tuh biasa bikin merajin, ya, bikin aksesoris, bersama dari bahan-bahan alam. Kemudian ada juga aksesoris, lukis bersama juga loh. Tapi nanti surprise ya. Kita lihat semua pengunjung bisa lukis bersama, bahkan bisa ikut membuat aksesoris juga seperti tahun lalu. Jadi sebenarnya aktivitasnya banyak, bisa juga permainan tradisional. Ya, namanya si Koko. Pernah dengar kan?
1: Tahu. Nah, ya, kalau jualnya sampai tidak tahu nih, wah. Harus pergi dari Wamena ya.
0: Ya, jadi sebenarnya kalau aktivitas banyak banget, banyak yang bisa dieksplor. Bisa kita akan tunggu ya. Kemudian ada juga face painting ya, yang jadi untuk pelajaran. Welcome cafe kakak-kakak. Nah, ada kopi juga yang unikku. Nah, dengan gerobaknya yang legendaris itu.
2: Iya.
0: Dia akan hadir. Jadi itu sebenarnya sebuah karya seni juga ya, gerobaknya kakak Tinus. Karena betul-betul dirajut begitu ya, dirajut, diukir sendiri kayunya. Nah, nanti ada juga kuliner zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, itu teman-teman bisa coba ikut-ikut juga. Ya, banyak ya.
2: Kayaknya saya mau tambahkan sedikit. Ah. Jadi mungkin tadi kakak mendengar nih orang tua semua, tapi sebenarnya tidak orang tua semua, karena ada kolaborasi juga lintas generasi. Ya. Nah, yang tadi seperti bapak-bapak.

0: kolaborasi dulunya. Nah, kita kolaborasi juga dengan kita punya teman-teman generasi muda. Di sini ada Liz Mandala Mabel juga, Putra Pariwisata, terus ada juga Ade Mayer, Ade Eva, mereka juga Putra Putri Pariwisata. Ada kakak-kakak pecinta alam yang nanti hari kedua nanti mereka juga ikut ambil bagian dalam panel lingkungan. Ada kakak Irul mungkin tahu, sangat aktif di Instagram. Ada kakak-kakak dari Papua Terada Sampah juga, komunitas lingkungan yang memang sangat berdampak di tanah Papua. Ada juga kakak Jejak Perawat dengan konten-kontennya. Pokoknya kamu kalau datang tidak kosong, kamu akan datang dengan di tempat yang memang semua tuh ada isi.
1: Oh,
0: jadi
1: ya,
0: ini eksklusif juga. Maksudnya ya, sangat eksklusif, tempat kecil yang di setiap sudut tuh kamu bisa belajar, kamu bisa.
1: Saya tambahkan ada pohon juga.
0: Ada
1: banyak bibit pohon, ada 50 bibit pohon yang bentuk jadi pohon kan buahnya. Ada ya kayak pohon cincin, itu pohon yang maksudnya kita juga berharap ya dengan orang datang mereka tahu, oh ini pohon asli Wamena, jangan sampai dia punah. Karena kalau kata Bapak, pohon ini, pohon-pohon Wamena itu punya kelebihan karena dia bisa bikin tanah subur. Jadi ketika bikin tanah subur, bikin tanah kuat, tidak longsor, tidak banjir.
2: Oke, sebelum kita lanjut ya, ini ada pertanyaan dari TikTok RRI Wamena. Jadi dari akun Sini Homeschool ya. Jadi menurut Ade, kenapa penting ada kegiatan seperti curhat art station di Wamena? Jadi dari Alin dan Adriana, sudah ada yang jawab. Langsung jawab aja.
1: Ya, okay. Kenapa penting? Karena ini selain dia tentunya dia acara edukasi untuk berbagai kalangan ya, tidak cuman yang muda, yang tua juga, dan cuman tidak cuman orang di Wamena, tapi kan karena kita ambil waktu ini di minggu seni budaya ya, karena ada FBLB, ada acara-acara lain dalam minggu yang sama. Nah, kenapa? Karena kita mau menjangkau banyak orang. Jadi harapannya kalau banyak orang datang dari luar Wamena, mereka bisa mengenali ini loh budaya Wamena yang sebenarnya, dan banyak loh kearifan lokal yang bisa kita dapat dari Wamena ini gitu. Iya.
2: Kalau dari kalian mau tambahkan?
0: Kalau saya, kalau kita dinas fokus orang luar ya. Kalau saya ini fokusnya kayak teman-teman di Wamena.
2: Okay.
0: Jadi untuk teman-teman di Wamena, kenapa event-event begini tuh penting sekali? Jadi menurut saya pribadi, event-event begini penting karena kita punya akses belajar mengenai budaya ini minim sekali. Kadang di sekolah-sekolah itu kita belajarnya bukan sejarah perkembangan budaya di Papua di ini, tapi lebih kayak umum Indonesia. Jadi dengan adanya wadah ini, karena khususnya di edukasi juga toh, jadi teman-teman kan bisa belajar secara eksklusif, kan bisa dengar langsung dari narasumber, bisa tanya. Makanya ini tuh tempat yang penting sekali untuk kita belajar bersama-sama. Jadi event-event kayak begini, seperti curhat art season, bahkan minggu-minggu dari tanggal 3 ke atas itu banyak sekali event yang memang menurut saya sangat apa ya, sangat mengembangkan pemahaman teman-teman juga, kreasi teman-teman kalau benar-benar mau ikut itu sangat berguna sekali.
2: Jadi luar biasa sekali. Jadi mungkin nanti kalau dari sini, setelah dari sini terus Jonet mau bergabung bisa ya?
0: Bisa, kita tunggu kalau kakak datang.
2: Atau mungkin teman-teman yang lain yang mau bergabung juga, mau belajar tentang bagaimana ya, bisa ya. Oke, ini mungkin kembali ke yang tadi, mungkin Alin dan Adriana sampaikan yang tentang bapak-bapak. Ini bapak-bapak ini mungkin lebih senior atau seperti bagaimana? Tadi saya sampaikan ya, mungkin bapak-bapak yang sudah dewasa. Nah, maksudnya sudah ikut dalam komunitas ini. Ya, kira-kira bapak-bapak ini mungkin sendiri atau yang menjadi motivasi buat?
1: Ya, bapak-bapak ini motivasi.

0: itu sih sama sebenarnya bisa dibilang ya gak apa-apa pemimpinnya itu dengan sama-sama dengan kakak ini mereka yang bukan kita tulis buatnya
1: bukan
0: iya iya

0: pasti akan menjadi agenda tahunan, dan setiap tahunnya pasti juga akan dengan tema dan ini ya, terobosan-terobosan baru yang memang sangat menarik.
1: Oke, John, ya, kita tahan lagi dulu, kita hadirkan satu lagu dulu ya, nanti kita kembali lagi ngebahas sebentar tentang Curhat in Esquad ya. Dan tentunya siaran ini disiarkan di RRI Jayapura Biak Nabire.

0: Kita. Tamu kita. Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua masih di acara tamu kita film Perjalanan Korea 1 di acara ini dan masih bersama kami berempat ya. Saya Jone dan juga tamu kita dua wanita cantik dan manis ya. Lebay juga ya Jone. Atau tidak ya? Tidak ya. Iya, dan tentunya kita masih membahas ya seputar curhat di klub dan kita kembali ke curhat artisan ya untuk kegiatannya. Jadi kira-kira untuk sejauh ini untuk persiapannya seperti apa? Mungkin bisa di

0: solid dan kita semua semangat untuk merayakan acara ini. Kemudian hari ini ada Alen, ada kita bagikan undangan ini untuk sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan juga hotel-hotel juga, karena kami berharap semakin banyak orang yang tahu ya tentang acara ini. Kemudian jadi persiapannya sudah 90%
1: tunggu tanggal mainnya.
0: Nanti acaranya jam 1 sampai jam 5 setiap hari, jadi dari hari Senin sampai Rabu jam 1 sampai 5. Jadi sama apa yang kerja, yang sekolah itu bisa. Kalau ini pulang kampusnya
1: kampusnya nanti kegiatannya di kampusnya nanti. Ya dokter mau tanya
2: apa manfaat yang diharapkan dari kegiatan surat al-jahiliyah?
3: Manfaatnya mungkin yang pertama itu mereka selain mereka datang itu tidak hanya kosong gitu ya. Tentunya mereka datang pertama mereka dapat ilmu mengenai kalau yang datang anak-anak Gen Z atau milenial, mungkin mereka yang pertama kan tahu banyak informasi tentang wanita di tahun 60-an. Kadang akhirnya mereka dapat mungkin kurang ini, tapi mereka dengar-dengar berita angin atau apa, tapi nanti besok itu teman-teman bisa belajar karena ada galeri foto kan, galeri foto tahun 60-an. Jadi dampak pertama yang mereka bisa dapat itu mereka bisa langsung melihat gambaran dulu itu seperti bagaimana. Itu dampak pertama. Dampak kedua, mereka juga kita harapannya mereka makin peduli dengan lingkungan sesuai dengan kita punya tema hari kedua yang nanti ada kampanye tentang lingkungan gitu. Dampak yang berikut mungkin mereka lebih apa ya, lebih aware lagi dengan pelestarian budaya, pertahanan budaya, bagaimana apa ya, hal-hal kecil yang memang bisa dipertahankan bersama. Nanti tidak sharing banyak sini, jangan off sharing. Kalau mau tahu datang.
1: Jadi intinya tuh tiga tadi ya.
3: Iya, yang tiga tadi tuh poin pentingnya. Kalau mau tahu lebih dalam
1: nanti bergabung
3: kenalannya nanti ke sana. Saya tambahkan sedikit, manfaat yang diharapkan adalah kita mau meningkatkan koneksi dan kebersamaan. Ya, kita tahu Wamena ini kota yang kecil saja, tapi kita ingin sama kita ini semakin apa ya, bakal kenal dan juga terangkul. Kita ingin merangkul semua, mengingatkan bahwa kita ini sama-sama warga Wamena. Jadi kita perlu melestarikan budaya, kita semua punya tujuan yang sama.
2: Sudah jam ini ya, masih mau bertanya tapi sudah jam jadi ya,
1: karena waktu juga membatasi ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara tamu kita di sore ini, ya mungkin ada harapan atau mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk kegiatan ini ya, untuk kedepannya seperti bagaimana, mungkin dari Alim yang mau sampaikan duluan atau dari Ardi yang...
3: Kalau saya pesannya cuma satu, jangan lupa datang, karena di situ kamu tidak akan rugi. Ya, di sini kami memang sengaja buat harga tiketnya terjangkau ya untuk masyarakat, seluruh masyarakat. Kalau untuk umum Rp20.000 saja per orang, bahkan untuk pelajar baik itu anak sekolah atau mahasiswa hanya Rp10.000 per orang. Kita sengaja kasih murah supaya semua mau datang karena kalian tidak akan rugi, dan kita juga berharap acara ini betul-betul bermakna untuk semua yang hadir. Jangan lupa datang untuk kenalan selanjutnya nanti di Surat Absisan 2 tanggal 3 sampai tanggal
1: 5. Oke. Oke, dan iya, dan apa? Dan jangan lupa ya untuk nanti datang ke acara Curhat Artisan 2 ya, dan tentunya nanti sudah ada untuk apa namanya, untuk informasi-informasi sudah ada di media sosial. Kalau untuk media sosial dari ini penulis mungkin sebelum lanjut mungkin bisa kasih tahu gitu ke teman-teman.
0: Kata English Club sendiri, tapi ada juga akun kita
3: Not Artisan yang dua.
0: Ya, tiga Surkat Artisan Surkat Artisan saja.
3: Oh iya,
0: at Surkat Artisan tanpa spasi ada di Instagram.
3: Yang mau apa ya, lebih tahu tentang English Club bisa di at Surkat English Club. Tapi yang mau tahu banyak informasi tentang Surkat Artisan 2 bisa di at Surkat Artisan 2.
1: Jadi itu semua sudah ada ya, untuk nomor telepon atau yang terdiri. Oke, jadi mungkin yang dari luar Wamena yang mungkin ingin datang ke Wamena terus ingin lebih tahu, mungkin bisa ya cari saja di akun
3: sosial
1: ya, Instagramnya. Berarti di Instagramnya saja. Oke, jadi mungkin masih ada tambahan lagi sebelum kita mengakhiri, ada hal lagi yang mau disampaikan?
0: Harapan saya dengan teman-teman datang di Surkat Artisan tidak cuma untuk kami panitia, tapi untuk seniman-seniman yang mengisi acara. Jadi kami berharap seniman-seniman di Wamena ini semakin dikenal. Jadi misalnya, oh ya ada musisi SKI Cipayu nih yang bisa diundang ke acara-acara lain, contohnya. Oh ada pegiat Amalia yang kita bisa kenal di presentasinya, gitu dan sebagainya. Gitu dari saya.
1: Berani yang terakhir?
3: Mungkin yang paling terakhir itu saja, kan apa ya, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi pokoknya kamu datang, kita akan kenalan lebih dalam di sana. Kamu tanya-tanya apa lebih bagus langsung di sana, biar lebih enak juga toh. Atau sosial media bisa tadi, kita sudah info. Mungkin pesan terakhir kan, kera datang kamu rugi sekali karena bagus sekali untuk anak merah, untuk semua kalangan pokoknya. Jadi kan terlalu bisa lo kami dapat.
1: Oke, terima kasih. Ya, jadi pendengar Pol 2 di sore ini yang pastinya yang merilai siaran Pol 2. Jadi mungkin yang ingin tahu lebih jauh nanti bisa datang ya di tanggal 3 sampai 5 Agustus. Ya, dan terima kasih ya sudah hadir Alin dan juga Adrian yang dikari hari ini di acara tamu kita. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah merilai di sore hari ini ya, ada Pro 2 Jepura, Biak, Nabire, Sri dan Merauke. Saya Miki dan juga Jonet undur pamit untuk siaran tamu kita di sore hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di hari Selasa mendatang. Selamat sore.
4: Setelah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM tamu kita dari Korwil 1. Sampai jumpa.

0: WFM. WFM,
1: teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Good FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Good FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Good FM.
0: Sore ceria.
1: Teman terbaik kamu.

Sorry Ceria, Broadway.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

atau kalimat holding pahala yang gambrai. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang dialirkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari permainan lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti tentang umpet, lompat kodok, hingga latin, hingga bentengan, pasti diawali dengan menimpa muka dulu. Tahu nggak? Ternyata, kompipa alim gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, maknanya cukup dalam ya. Namanya kompipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman dulu. Sekarang, sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Wah, yuk nyanyi kompipa lagi.

Blackpink adalah bahasa gaul dari kalangan rap kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Blackpink adalah sifat sombong seseorang yang seringkali menunjukkan

Sore Ceria di Pro 2 FM.

sounds like hell.

Emisi tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Duket, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal dan akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game,

0: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dan suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial terpusatkan sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Peristiwa ini sempat viral.

kolot ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memilih masa itu memilih untuk berjuang daripada hidup. Teruslah berjuang dan jangan.

0: Tahukah kamu, headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama. Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer. Teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman-teman produksi, teman sudah di sore ya. Sekarang sudah pukul 18 lebih 16 menit saat ini untuk teman produksi semuanya. Tetapi ini saja, saya masih bakal teman kamu sampai nanti. Nah, biasanya kalau teman kedua kira-kira setelah pulang kerja di sore hari, kalian itu ngapain aja? Nah, ini ada tren healing sepulang kerja. Memang kalau mau dibilang banyak orang itu saat ini memilih cara sederhana untuk melepas penat ya, seperti menikmati kopi, berjalan santai, bersepeda, atau sekedar duduk menikmati kerja. Ternyata healing tidak selalu harus mahal atau pergi jauh-jauh. Kalian bisa melakukan aktivitas kayak tadi yang sederhana setelah sepulang kerja, melepaskan penat ya. Wow, itu juga bisa jadi obat healing untuk teman berdua setelah sepulang kerja. Kira-kira kalau menurut kamu aktivitas apa nih yang paling ampuh menghilangkan capek setelah seharian beraktivitas?

tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Bumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Bumi ada lagi Aizazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang

bangsa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 50

Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir

FM. Terbang, terbang kamu.

0: Kecap Manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Produser,
2: teman terbaik kamu.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah

Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Yuk kenal sama produk asli Indonesia. Zat Lip adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menguliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kesan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses kemalaman, yaitu menggereskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wajah yang bernama samping gencang. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lestari dan non-bendawi atau Masterpiece of World Heritage Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk coronavirus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

mengerti kenapa saat ketiga tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan. Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika sudah, tali dipindah ke kanan untuk menerapkan, kemudian bisa menggunakan

Aroma Petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di sana. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, sebelum kita mendengarkan bunyi tersebut,

bertemu kita di Sore Ceria edisi 28 Juni. Dan salah satunya ada rekan Najib yang bakal teman kamu di jam malam. Begitu, selamat melanjutkan aktivitasnya teman kedua. Semoga semuanya lancar di malam hari ini. Kita bertemu kembali di hari esok. Saya Benny pamit, bye-bye.

0: kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang datangnya sudah termuat dalam surat kabar ke Hasio Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada yang lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang mencarikannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas. Perempuan kelahiran di Kupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum pusat nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burman, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

4.5 Pro 2 FM di teman terbaik kamu di teman kedua. Wah, gimana nih teman kedua? Gimana kabarnya nih di perjalanan kamu di hari ini atau teman kedua? Gimana nih kabarnya? Masih tetap semangat ya dalam melaksanakan semua aktivitas kamu di malam hari ini. Dan ya benar sekali, karena di malam hari ini bareng Rafael nih ya teman kedua, yang bakalan menemani kamu nih teman berdua, tentu saja dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hitnya yang akan tetap Rafael hadirkan di ruang dengar kamu. Jadi ya teruntuk kamu nih ya teman berdua, yang namanya hidup ya, di dalam kehidupan semua itu pasti akan berubah ya, jangankan manusia, warna saja bisa berubah jika tertemu warna lain. Apalagi kita, baik dengan jaga malam, jangan kelamaan-lamaan.

sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia. Sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Galau malam-malam.

0: listrik tenaga hampa.
1: Lebih jahok kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Disitu lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu, jangan gocek rri.co.id.
2: Produ FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai liburan, lu cukup klik

0: FM.
1: Ini baru update bersama saya Rafael. Aktor Ryan Gosling resmi perankan Johnny Blaze di film Ghost Rider. Masih dari dunia hiburan, Alan Rickson, Agnes Mo, dan Anggun mewakili Richter di Comic Con.

0: merger ya, merger Paramount Warner Bros. Ya, aktor Benedict Cumberbatch, Alan Cumming serta Benedict Wong meminta pemerintah Inggris menghentikan rencana penggabungan dua perusahaan yakni Paramount dan Warner Bros. Karena dianggap berpotensi merugikan industri film dan televisi. Dan demikian info Pro 2 update bersama saya Rafa Erni.
1: Demikian info Pro 2 update.

Kalau kita nunggu produk kita akan ikutin yang mesti music life chat. Dan tentu saya dibawakan oleh Kak Toga di malam hari ini. Kira-kira siapa nih bintang tamunya kali ini? Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana. Stay tune on Pro Dive Jack, omongan terbaik kamu.

0: Kombinasi di musik live set teman berdua. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam brody-brody.
1: Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, sampai lupa gue nyalain meja.
0: Gimana kabarnya, ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper sehat? Secara band Asbak Band dan Mantro 2 ini, for your information, ini udah 17 tahun.
1: Wow, the sweet 17.
0: Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya. Iya. Ada siapa aja di malam hari ini? Ya, yang sudah datang ke Pro 2?
3: Gua ada Capung di
0: gitar. Capung di gitar.
3: Gua Jovan, vokal.
0: Jovan di vokal.
4: Gondre, Mas.
0: Gondre. Wah. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton,
0: tapi masih sering diputer loh. Masih ya? Masih sering dipakai di FTV-FTV. Dan nyokap lo masih sering nonton?
3: Masih.
0: Woi, ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
1: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: Tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lagi, awal ketemunya itu personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya kita nongkrong ya?
4: Di studio sebenarnya.
0: Di studio mana tuh?
4: Di daerah Condet.
0: Oke.
4: Jadi ada studio. Jadi
3: studio lain namanya.
4: Nama studio lain. Jadi sebenarnya ini penuh nongkrong aja.
0: Benar.
4: Ya.
0: Oke.
4: Okay. Capung
0: di ada band gitu.
4: Bah,
0: oh bukan.
4: Dulunya
0: punya
4: band.
0: Punya band, heeh.
4: Masing-masing pada baru yuk.
0: Oke. Ketemunya di Condet.
3: Sampai jalan.
0: Terus habis itu ketemu langsung ngobrolnya, kita bikin project yuk.
3: Iya, bikin parfum.
0: Parfum Condet. Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba nge-jam satu kali dua kali dulu?
4: Ya awalnya nge-jam. Nge-jam terus kayaknya ini enak sih. Coba yuk, itu punya serius. Akhirnya coba
3: kita rekam yuk.
4: Kebetulan
0: baru ngirim demo sekali langsung di sini.
3: Enggak, sebelumnya udah. Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
3: Ya, banyak.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh. Beda ya, kayak band-band ya. Sekarang kan.
3: Iya, kita datang ke kantor.
0: Semuanya.
3: Semua label.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya, Membuatmu Cinta Padaku ya. Itu langsung di stream. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum tuh?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
3: lagu
0: justru?
3: Terakhir. Itu lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke. Okay.
3: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salam Menang.
0: Oh, ternyata Salam Menang.
3: Karena lagu itu jadi kita...
0: Oh. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh... Gimana waktu itu lu bisa berpikir nama kita Asbak yuk, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh? Dulu sendiri siapa sih yang tanya namanya Asbak ini deh?
4: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, kapan mobilnya ya, belum ada, belum kepikiran kan. Ini aja deh, Asbak aja.
3: Baru itu bikin filosofi
4: ya, Asbak. Ternyata biar gampang diingat juga sebenarnya.
0: Oke.
4: Sebenarnya baru setelah namanya jadi baru.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
4: Ya.
0: Ya kan. Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh ini. Alternatif.
0: Rock alternatif. Ya. Oke. Kalau Capung?
3: Metal.
4: Oh, ya dia rock karena rock. Kalau dia
3: metal.
0: Jadi di Asbak ini berubah 180 derajat dong,
4: ya,
0: teman-teman.
4: Jadi tapi enggak, maksudnya sekarang di asmat itu kan kebetulan kita tuh gak pernah ngobatin ini buat
0: utama di asbak
4: kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, kotak berarti ya?
3: Ya kotak di atas kita berarti. Kalau angkatan duluan,
0: angkasa, angkasa,
3: kotak duluan, angkasa,
0: hello,
3: hello,
0: Alexa,
4: wow, dan ini udah 12 ya?
0: 12, udah senior ini kalian. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya tuh udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman angkatan Pro 2 udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lu makin panas lagi dan makin mengingat si Asbak ini yang masih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Tungguin satu buah lagu dari Asbak dengan Pro 2.

0: Oke, okay. Masih barengan Asbak Band, halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman 22 nih. Gak sabar-sabar dulu ya. Ini teman 22, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Oh iya, yeah.
0: Bagai taman tak berbunga.
1: Beda dong.
0: Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu? Siapa yang bisa? Bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini. Right.
2: Asbak Band,
0: ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa ya.
2: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa, cocok lah mana pendengar sekarang kan buat jazz. Yang mudah-mudahan lagu buat pendengar sekarang juga bisa diterima oleh
0: dan mungkin juga apa namanya fans Asbak, apa sih namanya? Dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya. Asbak apa? Asbak Family.
2: Luar biasa.
0: Namanya Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih, Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus. Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana? Paling unik, paling aneh, paling paling nggak bisa dilupain.
2: Medan.
0: Medan.
2: Di gunung. Macet. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa dilihat di tengah-tengah hutan. Itu nggak dan teman-teman teman
0: oke.
2: Terus ini juga dalam mana karena di sana hitam.
0: Dan mati lampu ya.
2: Dan mati lampu.
0: Tapi manggungnya jadi. Enggak kan?
2: Karena jadi lagi jadi perjalanan itu ke
0: pantai. Oh.
2: Kemana
0: sih?
2: Sudah berusaha. Atau kerapa? Atau kerapa? Jadi dari batas tiga mau ke batas itu. Jalan itu kita malam.
0: 5 jam malam mati lampu. Apa yang kalian lakukan?
2: Jadi kan ada warung-warung itu kan, ada warung-warung itu biasanya kan kayak jadi itu masih
0: semua. Tapi itu turki sendiri, Asbak Benua. Apa ada teman-teman?
2: Apa Papinka?
0: Papinka.
2: Wah.
0: Itu kan satu rumah juga.
2: Satu rumah.
0: Makanya kita sebut. Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggung ini, yang paling berkesan bisa lucu, horor, atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band di era-era itu ada nggak?
2: Indonesia gitu di sana.

0: Coldplay.
1: Eh tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hit di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya dari industri musik. Kalau apa sih perbedaannya dari teman-teman
2: dari 2007 ada Bumi.
1: Oh, itu gede dulu ya,
2: lumayan.
1: Oke.
2: Sekarang kan nggak ada. Sekarang udah play kan. Sekarang nggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus gitu. Kalau opera ya. Kalau opera dulu kan lebih seru ya. Maksudnya lebih dulu kayaknya lebih seru ya.
1: Iya.
2: Sekarang
0: mungkin sekarang masih ada. Bukan ini aja. Ada kayak gitu lagi. Iya, apa ya. Kayak nggak tahu kenapa kayak

0: perbacaranya.
1: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Astro Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 gitu? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
0: Dulu kan ada acara musik ya.
1: Boleh dong. Naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-heboh. Selain Malaysia ada di mana lagi?

0: Udah dengerin dulu, ini dia hidup tanpa cinta. Hafal gak men? Habis.
1: Hafal dong hidup tanpa cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu, Asap Menteng ya, hidup tanpa cinta.

0: masih di Musik Lab Chat teman berdua, masih barengan Oza dan juga Aspak Band. Woi. Band dari Jakarta teman berdua. Gua kira dulu band dari Bogor. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman berdua. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, betul
1: enggak sih? Aku bisa membuatmu.
0: Gua nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Aspak Band, ada nggak yang pengen disampaikan sama teman gue dua di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Aspak Band, untuk supaya bisa tahu Aspak Band itu kemana, pengen dengerin materi-materi Aspak Band itu gimana? Apa masih ada fisiknya nggak sih teman-teman?
2: Fisik itu sekarang belum.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Aspak Family, ada bikin nggak? Itu ada tapi ya. Oh, oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Aspak Band. Yo. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia di Aspak Band,
2: harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar di seluruh Indonesia, dan pastinya lagu-lagu Aspak Band selalu dapat diterima oleh dan jadi teman-teman di sini. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, sekarang lagi bisa di YouTube ya. Sekarang bisa juga di YouTube, di YouTube official YouTube-nya Aspak Band Indonesia.
0: Oke,
2: kita bisa langsung ke YouTube sekarang.
0: Oh, oke.
2: Buat update terbaru dari itu.
0: Jadi kalian pada TikTok-an ya?
2: Kalau pribadi sih
0: kurang.
2: Tapi kalau dari itu Aspak official,
0: ada. Oke. tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat sih lagu kalian ada berapa sih? Total.
2: Aduh,
0: gue ingat ya. Gue ingat sama sekali besar. Kalau album. Album plus itu udah ada berapa?
2: Berapa sih?
0: Iya.
2: Album tiga.
0: Itu tiga.
2: Lima.
1: Tapi tadi dulu di mobil tadi lagi ngerjain
0: tugas mereka.
1: Iya. Ini belum bisa. Gimana?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman? Mungkin pengen bikin konser ya di Aspak Band. Karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya.

0: pen DJ lah ya.
1: DJ.
0: Bisa diatur semua lah ya. Aman aja ya. Satu hubungin UT aja ya.
1: Iya,
0: aman. Ini teman-teman dua, Sobrin akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman? Jika kalau begitu sekalian usah pamit teman-teman ya. Habis itu bakal dilanjut dengan program-program Itu 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Astag Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

Nomor 2 tahun 25 ini balik lagi nih bareng Rafael di Prodo FNB, yang sama terbaik kamu. Wah, gimana nih? Sudah seru-seruan bareng kan? Bareng Oza dan juga Asbak Band ya. Ya, mungkin kamu kangen ya dengan lagu-lagu nostalgia ya dari masa-masa muda kamu yang dimana penuh dengan hal-hal yang kayak kalau diperhatikan sekarang ya kayak mau dibilang kayak unik gitu. Kamu mau diingat kembali yang dimana kalau ya dari gaya kita berpakaian, gaya rambut kita dan lain sebagainya itu kalau mau diingat kembali itu kayak berasa wah kok lucu ya kalau sekarang dilihat. Padahal dulu itu kayak keren banget, saya ini adalah yang terbaik, saya adalah anak band dan lain sebagainya. Nah, tapi ya begitulah

0: masa-masa kemarin lagi ya, di masa-masa muda, masa remaja yang penuh dengan gaya-gayaan, gaya yang nyantrek banget dan lain sebagainya. So, saya masih tetap menemani kamu di temu berdua di malam hari ini.
1: Ya,
0: dan tentu saja dengan topik-topik obrolan ya yang bakalan Rafael hadirkan untuk menemani kamu di malam hari ini. Menemani aktivitas kamu. Selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2. Ya, pokoknya dalam pekerjaan yang sedang dijalani di malam hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, okay? So, tetap semangat, jangan kemana-mana, stay jalan 3 malam, jangan kemana-mana.

0: guys. Karena cuma satu, jadi tadi gue dapat baju yang kecil, kecil body tuh.
1: Tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kan.
0: Banyak protesan tuh. Jadi ada kemauan ketiga.
1: Tunggu, sama kakak tadi kek. Kakak bantu jawab, tak tugas dari ibu guru.
0: Tugas? Tentang apa?
1: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
0: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau suara ini keluar bilang, adikku bisa jawab.
1: Oke. Nah, karena tadi ya rapat Indonesia, jadi bagi saya ini adil. Begini pertanyaannya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM.

3 ke malam itu ngobrol dulu ya, jangan ke malam-malam. Dan di sini dapat tinggal satu informasi nih ya buat teman-teman Pro 2. Informasi yang cukup mengejutkan ya, karena selain dari anaknya Angelina Jolie yaitu Vivian ya, yang mengganti nama belakangnya atau mencabut nama belakangnya itu dari sang ayah yaitu Brad Pitt, dia mencabut Pitt dan menggantinya. Tidak selain dari anaknya Angelina Jolie ya, yaitu Vivian yang mencabut nama belakang sang ayah, ini ada lagi nih teman berdua, yaitu dari pasangan Tom Cruise dan Katie Holmes, dengan putri mereka ya, putri mereka yang bernama nama siapa? Suci. Bukan ya, bernama Suri.

dan Jeffrey Holmes ya. Suri dikabarkan menghapus nama belakangnya nih. Ya, menghapus nama belakangnya yaitu Kurt menjadi Noel. Menjadi Noel. Menurut laporan People ya, menurut laporan People pada Senin 27 Juli, kabar perubahan nama itu diketahui berdasarkan dokumen pendaftaran pemilih Suri ya, yang mengganti nama belakang dari ayahnya Cruz itu dalam identitas hukumnya. Noel merupakan nama tengah Katie Holmes ya, merupakan nama tengah dari Katie Holmes, yaitu sang ibu. Dan kabar itu beredar sebelumnya ya. Kabar itu beredar sebelumnya juga diketahui saat Suri mendaftarkan dirinya

Ya, pada bulan Oktober 2024, saat memasuki tahun pertamanya kuliah, di mana dalam data tersebut namanya tercatat sebagai Suri Noel. Yang sebelumnya ya, Suri itu juga telah menggunakan nama Noel tanpa menyertakan nama belakang kru saat kelulusan sekolah menengah atas atau saat kelulusan SMA nih pada Juni 2024.

2 saat Suri itu mengganti namanya, karena Katie Holmes pada Desember 2024 secara terbuka membantah rumor mengenai hubungan Suri dengan Tom Cruise. Nah, saat itu Holmes menepis laporan Daily Mail yang menyebut putrinya menerima dana perwalian dari sang ayah ketika menginjak usia dewasa, yang langsung dibantah ya oleh sang ibu. Diketahui ya, Tom Cruise dan Katie Holmes menyambut kelahiran Suri pada pada April 2006, sekitar 7 bulan sebelum keduanya itu menikah pada November 2006. Pasangan Tom Cruise dan Katie Holmes kemudian memutuskan bercerai pada tahun 2012. Ya, dan kira-kira seperti itulah ini teman-teman. Dia mengganti namanya dari Cruise menjadi Noel. Dan sang ibunda membantah rumor mengenai hubungan Suri dengan Tom Cruise. Saat itu Holmes menepis laporan Daily Mail yang menyebut putrinya itu menerima dana perwalian dari sang ayah ketika menginjak usia dewasa. Dalam artian, sang ibulah yang bertanggung jawab penuh atas anaknya, sudah tidak dari sang

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagi ngapain?
3: Tatoan uang dan lihat kejajaran.
2: Loh, jangan-jangan sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Kita baca catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong. Aduh, uang itu nggak boleh dilipet.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
0: Produ FM.

0: Lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kagak masih di tengah malam itu mau dengan kalau malam-malam. Nerapat punya satu informasi lagi nih dari dunia olahraga. Ada berita yang sangat sangat heboh nih ada mau berdua. Itu hubungan FIFA ya, hubungan FIFA dan Trump itu disorot. Hubungan FIFA dan Trump disorot. DPR Amerika Serikat mulai penyelidikan terhadap Infantino.

Gianni Infantino ya diminta memberikan keterangan kepada Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat DPR Amerika Serikat. Permintaan DPR AS tersebut itu muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap hubungan Infantino dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Permintaan itu diajukan oleh anggota Kongres Jamie Raskin ya, yang meminta Infantino mengikuti wawancara resmi yang direkam. Fokus penyelidikan adalah dugaan keterkaitan antara kebijakan FIFA dan kepentingan politik pemerintahan Trump. Salah satu perhatian utama DPR Amerika Serikat itu adalah penggunaan ruang kantor FIFA di Trump Tower, Manhattan. FIFA menyatakan sewa kantor tersebut itu dibayar sesuai harga pasar. Namun, DPR Amerika Serikat itu tetap meminta dokumen dan catatan terkait aktivitas di kantor FIFA di New York serta Miami. DPR Amerika Serikat juga meminta ya, mereka juga meminta seluruh komunikasi antara staf FIFA dan pihak yang memiliki hubungan dengan pemerintahan Trump. Permintaan itu menjadi bagian dari upaya mengungkap ada atau tidaknya pengaruh politik terhadap pengambilan keputusan FIFA. Penyelidikan turut menyoroti keputusan FIFA yang memberikan penghargaan perdamaian FIFA kepada Donald Trump. Ya, langkah tersebut ya dinilai memicu pertanyaan mengenai independensi dan netralitas organisasi sepak bola terbesar di dunia itu. Isu lain ya teman berdua, isu lain yang menjadi perhatian adalah keputusan FIFA terkait status pemain tim nasional Amerika Serikat, yaitu siapa lagi kalau bukan Balogun pada Piala Dunia ya, yang kemarin sempat viral, yang dimana dia kan sudah digancar dengan kartu merah. Lah kok pertandingan berikutnya dia dimainkan? Nah itu turut dipertanyakan. Sekarang masuklah mereka ke ranah hukum yang sebenar-benarnya. Nah ini muncul dugaan ya teman-teman, muncul dugaan Trump itu sempat menghubungi Infantino untuk meminta peninjauan atas kartu merah sang pemain sebelum akhirnya dinyatakan bisa tampil kembali di fase gugur. Dan juga nih ada nomor 2, FIFA itu membantah adanya campur tangan politik dalam keputusan tersebut. Organisasi itu menegaskan seluruh keputusan disiplin diambil secara independen sesuai prosedur yang berlaku. Selain persoalan politik, Komite Kehakiman

topik obrolannya. DPR Amerika Serikat ya, ini tengah DPR Amerika Serikat memberikan tenggat waktu ya hingga 9 Agustus 2026 kepada FIFA untuk menyerahkan seluruh dokumen yang diminta. Apabila mayoritas politik di DPR berubah setelah pemilu selesai ya, penyelidikan ini berpotensi meningkat. Penyelidikan ini berpotensi meningkat menjadi investigasi resmi dengan kewenangan pemanggilan paksa. Waduh, gimana nih? Ini Presiden Infantino ini sudah, wah ini kalau sudah diperiksa kayak gini, sudah mau di ujung tanduk ini, bisa hilang karirnya, masuk penjara pula, kena denda dan lain sebagainya. Aduh, ya tapi ya begitulah. Namanya dunia bisnis kan kita tidak ada yang tahu ya kan. Mereka yang bermain, mereka yang mengetahui semua permainannya dan lain sebagainya, ada kecurangan dan lain sebagainya kan kita tidak tahu sebagai penonton, hanya bisa menikmatinya dari layar kaca apa yang ditampilkan. Dan itu dia nih teman produser, salah satu berita menarik di malam hari ini yang baru saja Rafael bagikan, yaitu hubungan FIFA ya, hubungan FIFA dan Trump disorot, dan DPR Amerika Serikat mulai penyelidikan terhadap Infantino. Stay tune juga malam ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor effect dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jadi masih di jika malam teman-teman dan welcome to the Fit News di malam hari ini. Pokoknya selamat malam saja buat teman-teman Pro 2 dan juga kita ya sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Pokoknya yang terbaik ya, kita doakan saja semoga semua ya, semua kontroversi, pokoknya kejanggalan-kejanggalan apapun itu ya, kontroversi dan lain sebagainya yang sedang melanda negeri ini, dan juga hal-hal yang memang kita sukai yang dibatasi oleh hal-hal yang tidak kita ketahui, semoga saja semua dapat terselesaikan dan semua kembali normal gitu, yang dimana kita bisa menikmati hal-hal yang kita sukai itu dengan yang kita inginkan ya, begitulah kira-kira. Dan selamat malam saja buat teman-teman Pro 2 dimanapun saja kamu berada, welcome to the Music. Selamat mendengarkan, semoga terhibur di

0: sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Eh, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000.
0: Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa begitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak.
1: Aman lah, Kak.
0: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi miru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan yang ini harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.

Pro 2 FM.

0: Tapi sayang, nggak bisa tumbuh.
1: Iya, ada kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Penting loh.

Rush, A New High. Kita dari semangat perjumpaan kita untuk memperdua di edisi hari ini ya, Selasa 29 Juli 2026. Makasih banyak nih buat teman-teman Produa yang stay on Produa SMBIA dari pagi sampai di malam hari ini. Pokoknya semoga kamu dapat terhibur ya dengan beragam hiburan yang sudah dihadirkan untuk menemani kamu di sepanjang hari ini. Pokoknya doa terbaik ya buat teman-teman Produa, apapun prosesnya yang sedang dihadapi, pokoknya tetap semangat, jangan sampai lengah ya. Oke, saya Rafael Rumbina beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari timur Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu.

0: pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ link gue bikin streaming RRI Digital. Aduh, hanya cek dulu biar gak gocek.

0: Seperti yang kata kalimat Hoping Pahalayun Gambreng, kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang diajukan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti pencak umpet, lompat bodoh, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Om Pimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Om Pimpa Alir Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyi Om Pimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Om Pimpa lagi.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Teman.

Flexi adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali menggunakan gaya hidupnya untuk memberikan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami akibat yang dikecilkan dari pergaulan dan tidak menggunakan gaya hidup yang sama. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menghadapinya. Bertindaklah dengan

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dinar Bahtiara. Informasi pertama, prioritaskan kebugaran pemain, siapkan rotasi pemain. Pelatih Timnas Indonesia John Heckman menegaskan rotasi pemain penting dalam strategi menghadapi padatnya jadwal Piala AFF 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi fisik pemain sekaligus mengurangi resiko cedera selama turnamen berlangsung. Heckman menjelaskan sebagian besar pemain Timnas Indonesia masih berada dalam fase pramusim bersama klub masing-masing. Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus mengatur menit bermain setiap pemain setelah secara cermat sepanjang turnamen. Menurut Heckman, keunggulan dengan 3-0 pada babak pertama atas Kamboja memberikan kesempatan melakukan pergantian pemain lebih awal. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk mengurangi beban fisik sejumlah pemain yang telah bekerja keras sejak menit awal. Pelatih asal Inggris tersebut menegaskan keselamatan pemain menjadi perhatian utama selama mengikuti turnamen. Ia juga menghargai klub-klub yang telah melepas pemain terbaiknya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengawali Piala AFF 2026 dengan kemenangan 5-1 atas Kamboja pada laga pembuka Grup A di Stadion Pakansari. Hasil tersebut menjadi modal positif sebelum skuad Garuda menghadapi Timor Leste pada pertandingan berikutnya di Thailand.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, efek rumah kaca isi OST film Laut bercerita. Dan efek rumah kaca atau ERK dipastikan menjadi pengisi original soundtrack atau OST film Laut bercerita. Kabar tersebut diumumkan melalui akun media sosial resminya resmi film pada Senin 27 Juli 2026. Lagu yang akan dibawakan berjudul Matilah Kau Mati yang diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku dalam novel Laut bercerita. Lagu tersebut dijadwalkan dirilis pada Jumat 31 Juli 2026 di Spotify dan berbagai platform musik digital lainnya. Dan melalui unggahannya, tim produksi mengucapkan terima kasih atas antusiasme penggemar yang telah menebak band pengisi soundtrack ya. Mereka kemudian mengonfirmasi bahwa efek rumah kaca menjadi grup musik yang dipercaya mengisi original soundtrack atau OST film tersebut. Film Laut Bercerita sendiri merupakan adaptasi dari novel Laris karya Layla S. Tudori. Ceritanya mengikuti perjalanan biru laut seorang aktivis mahasiswa yang menjadi korban penghilangan paksa pada masa Orde Baru. Film ini disutradarai Yosef Anggi Nun dan dibintangi oleh Reza Rahardian sebagai Biru Laut bersama Junita Siregar, Dian Sasawardoyo, Eva Velia, Christine Hakim, Wendy Bening, Suara, Susin Julio, serta sejumlah aktor lainnya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, Momo comeback gandeng Enau rilis versi baru Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Momo resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum. Mantan vokalis Geisha itu menandai comebacknya lewat kolaborasi bersama Enau dalam versi baru dengan lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Lagu tersebut sebelumnya menjadi salah satu karya dalam album lingkaran milik Eno yang dirilis pada 2024. Melalui versi terbaru ini, Eno menghadirkan warna berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duetnya. Kolaborasi ini menghadirkan perpaduan karakter vokal Eno dan Momo yang memberikan perspektif baru terhadap cerita lagu. Warna vokal Momo yang penuh penghayatan membuat dialog emosional dalam lagu terasa lebih hidup dan menyentuh. Sementara itu, kembalinya Momo Geisha melalui lagu ini menjadi momen spesial dalam perjalanan karirnya. Setelah dikenal sebagai vokalis Geisha dengan deretan lagu populer, proyek ini menjadi langkah awal membuka babak baru sebagai solois. Dan sekian Info Pro 2 bersama Dinar Bahtiara. We here.
2: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Gohok sekali.
2: Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
3: Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2-nya itu semuanya nih ya. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kalian semua di hari Rabu 29 Juli 2026 ini teman Pro 2? Semoga selalu dengan keadaan sehat, penuh semangat dan tetap siap menjalani berbagai aktivitas di hari ini ya teman Pro 2. Dan kita masih berada di pada selamat pagi teman Pro 2 yang tentunya siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini teman Pro 2. Tadi selama 1 jam pertama teman Pro 2 sudah ditemani dengan lagu-lagu pilihan ya di Jazz Music nih. Semoga playlist pagi tadi bisa menjadi penyemangat untuk memulai hari ini teman Pro 2 ya. Dan tadi tepatnya di jam 6 juga Dina sudah menyampaikan info Pro 2 nih ya. Menghadirkan berbagai informasi update nih agar teman Pro 2 itu tetap up to date ya dengan kabar dari dalam maupun luar negeri nih teman Pro 2. Nah sekarang waktunya kita melanjutkan kebersamaan kita di pada selamat pagi teman Pro 2 nih. Buat teman Pro 2 semuanya yang udah siap berangkat ke kantor, ke sekolah, kampus atau sedang ya mulai pekerjaan dari rumah nih teman Pro 2. Semoga semua aktivitas kalian hari ini berjalan lancar ya dan selalu diberikan kemudahan tentunya. Nah Rabu kan sering ini ya teman Pro 2 dijadikan titik atau disebut sebagai titik tengah dalam pekan nih. Artinya perjalanan menuju akhir pekan tuh udah mulai dekat teman Pro 2. Tapi kadang di hari Rabu kayak gini malah justru semangat mah agak kendor ya teman Pro 2. Karena ngerasa kayak kok gak bisa mikir, pasang kerja udah 3 hari tapi gak bisa mikir, baru 3 hari udah bayanginnya kuisan ya teman-teman. Gak apa-apa teman-teman, tapi tetap semangat aja ya untuk menyelesaikan segala pekerjaan, tugas atau target nih yang direncanakan di minggu ini. Dan jangan lupa juga untuk sarapan, minum air putih yang cukup teman-teman dua, dan pastinya tetap menjaga kesehatan agar energi tetap terjaga sepanjang hari ini. Dan terus temani pagi kalian bareng sepadan ya, karena masih banyak informasi menarik lainnya teman Pro 2 serta topik obrolan yang seru pastinya ya, serta juga lagu-lagu terbaik yang akan menemani teman Pro 2 hingga menjelang siang nanti ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap bareng sama Dinar di pada semua pagi teman Pro 2 hanya di 94.5 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 95,5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di pada selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini teman Pro 2. Nah teman Pro 2, pernah gak sih ya baru jam 9 atau jam 10 pagi gitu semangat udah mulai turun dan rasanya tuh ingin rebahan lanjut teman Pro 2 ya. Nah bisa jadi itu adalah salah satu penyebab adalah menu sarapan yang kurang seimbang nih teman Pro 2. Karena teman Pro 2, menurut ahli gizi ya, sarapan sangat berperan penting untuk mengembalikan energi tubuh setelah semalaman beristirahat teman Pro 2. Saat sarapan, tubuh tuh mendapatkan kembali glukosa yang dibutuhkan otak agar kita tuh bisa berpikir lebih fokus dan menjalani aktivitas dengan lebih optimal nih teman Pro 2. Salah satu kombinasi menu yang direkomendasikan adalah telur dan ayam nih teman Pro 2 ya. Karena telur itu merupakan sumber protein yang dapat membantu membuat kita tuh kenyang lebih lama teman Pro 2. Sementara bayam sendiri kaya akan zat besi yang membantu mengangkat oksigen ke seluruh tubuh sehingga energi itu tetap terjaga. Selain menu sarapan, mungkin menu sarapan juga sebaiknya dilengkapi dengan karbohidrat, lemak sehat, dan serat ya teman Pro 2. Misalnya ditambah oatmeal, yogurt, alpukat, atau segenggam kacang-kacangan agar kebutuhan nutrisi di pagi hari itu semakin lengkap ya. Jadi sarapan itu bukan sekedar mengisi perut aja ya teman Pro 2, tetapi juga menjadi bahan bakar untuk tubuh atau otak agar siap menjalani aktivitas dari pagi hingga siang nanti teman Pro 2. Nah sekarang juga jadi penasaran nih teman Pro 2, kalau disuruh memilih nih ya kalian semua menu sarapan apa sih yang lebih kamu pilih nih teman Pro 2? Apakah telur dadar, telur rebus, atau telur ceplok nih? Dan biasanya dipadukan dengan sayur apa aja teman Pro 2 ya? Yuk kirim jawabanmu dan salam-salam misalnya ke WhatsApp kita di 082398839192. Atau juga bisa melalui Instagram ya di Pro2Bias dan Facebook RRI Pro2Bias. Nah, karena masih banyak informasi menarik lainnya dan tentunya lagu-lagu terbaik yang siap nemenin aktivitas dengan Pro2 di pagi hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay terus di 94.5 FM Pro2Bias, teman terbaik kamu.
1: Halo Bu, itu gimana kabarnya?

0: Udah sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: bawa tas keranjang. Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke? Tahu apa? Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Yoyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Radio Republik of

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

0: lagi teman Pradua.
1: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pradua.

95 FM Pro 2 dia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar tentunya ya. Justru ada selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu nih untuk memulai hari ini teman Pro 2 semuanya nih. Nah, kalau setelah bangun tidur biasanya kan kalian langsung minum apa nih teman Pro 2? Ada yang memilih segelas air putih ya, secangkir teh hangat, kopi, atau mungkin baru minum setelah sarapan nih teman Pro 2. Ternyata teman Pro 2, pilihan minuman di pagi hari itu juga bisa berperan dalam membantu menjaga kesehatan ginjal kita loh. Salah satu yang paling sederhana sekaligus paling dianjurkan ya adalah air putih teman Pro 2. Setelah semalaman tubuh tidak mendapatkan asupan cairan ya, minum air putih saat bangun tidur dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan mendukung fungsi ginjal dalam menyaring sisa metabolisme nih teman Pro 2. Selain air putih, beberapa minuman seperti air lemon tanpa tambahan gula, teh herbal, atau jus buah segar tanpa gula berlebih juga bisa menjadi pilihan yang untuk melengkapi pola hidup sehat kita ya. Yang perlu diperhatikan adalah membatasi minuman yang dikonsumsi yang tinggi gula ya, teman Pro 2, atau dikonsumsi secara berlebihan ya. Tetap karena pola makan dan minum secara keseluruhan itu tetap berpengaruh terhadap kesehatan tubuh termasuk ginjal teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 termasuk pecinta kopi, tidak perlu langsung khawatir ya. Kopi itu tetap bisa dinikmati, tetapi sebaiknya dalam jumlah yang wajar dan tetap diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup sepanjang hari ya teman Pro 2 semuanya nih. Jadi menjaga kesehatan ginjal itu sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana teman Pro 2, seperti cukup minum air putih, mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang tentunya, aktif bergerak dan tidak menahan buang air kecil yang terlalu lama ya teman Pro 2. Nah, masih banyak informasi lainnya teman Pro 2 untuk memandu kamu di pagi hari ini, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus karena sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 dia teman terbaik.

0: setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Makanya, kalian bertiga harus menjaga laut kita, supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Erjon Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produa FM.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: buku-buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: 102 FM.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya, Dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan, Dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong, Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Produa FM. Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodweb.
0: Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Via, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Padang. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Dinar punya satu informasi nih dari dunia hiburan ya, dimana Tom Holland berikan bocoran info soal Spider-Man Brand New Day nih teman Pro 2. Kedua, aktor Tom Holland memberikan bocoran informasi ini mengenai film pahlawan super terbaru yaitu Spider-Man Brand New Day nih, menyampaikan perbedaan film Spider-Man ini, tepatnya Spider-Man yang keempat ini ya, dengan tiga film sebelumnya. Sebagaimana dikutip dalam warta Deadline pada Senin 27 Juli 2026 nih teman kedua, pemeran utama Spider-Man Brand New Day itu mengatakan bahwa film keempat Spider-Man ini sangat relevan dengan kaum mudanya. Holland juga menuturkan bahwa Spider-Man Brand New Day ini mengangkat cerita tentang kepindahan ke kota baru yang bisa membuat orang tuh merasa sendirian, teman kedua. Nah, film Spider-Man Brand New Day sendiri disutradarai oleh Destin Daniel Cretton. Naskahnya ditulis oleh Chris Messina dan Eric Sammet, teman kedua. Jajaran pemeran film ini meliputi Zendaya, Sadistik, Jacob Batalon, John Brenthal, Primal Human, Michael Mando, dan Mark Ruffalo, teman kedua. Nah, penayangan film ini sendiri dijadwalkan tayang di bioskop pada hari ini ya, teman kedua, tepatnya hari ini pada 29 Juli 2026 di seluruh bioskop di Indonesia nih. Menurut sinopsis sih, tanggal kedua ya, Spider-Man Brand New Day ini menceritakan nih, film ini menceritakan bagaimana Peter Parker memerangi kejahatan sepenuh waktu sebagai Spider-Man di dunia yang tidak mengingat dia nih. Melihat teman-teman lamanya melanjutkan hidup tanpa dirinya, tanggal kedua. Nah, pasti kalian, bagi kalian yang penggemar ini ya, Marvel atau Spider-Man ini pasti juga sangat antusias nih menunggu film ini ya, tanggal kedua. Jadi mungkin untuk weekend nanti kalian bisa jadi ini ya, apa namanya, untuk weekend bisa nonton Spider-Man ini atau Antol 2, pastinya kalian udah nunggu-nunggu weekend juga kan. Nah, jadi jangan kemana-mana karena Dinar masih ada informasi lainnya teman Antol 2, so stay tune terus ya bareng sama Dinar, bisa dan selamat pagi teman Antol 2 yang sudah jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih teman Antol 2.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produser teman terbaik.

0: lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, deh?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, deh?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia. Teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Biar teman terbaik kamu masih barengan sama Dinar tentunya di pada selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, di sini siapa nih yang kalau jatuh cinta atau istilah anak zaman sekarang ya lagi butterfly era nih melampiaskannya tuh ke hal-hal yang di luar nalar teman Pro 2. Di luar nalarnya kayak gimana sih kak Dinar? Wah kayak gitu lah teman Pro 2 mungkin ya siapa yang butterfly. Kalau aku sih kayaknya belum pernah ya butterfly era. Canda-bercanda teman Pro 2. Paling kalau mungkin ya bagi perempuan tuh kalau butterfly era tuh ngerasa apa ya, seneng. Terus kayak senengnya beda ya teman Pro 2. Setiap hari tuh moodnya bagus. Ada apa namanya, ada yang diiniin apa, dikabarin atau di apa gitu kan seneng ya teman-teman dua, hal-hal sederhana lah. Tapi berbeda dengan satu musisi ini teman-teman dua, dimana ya musisi aku JJ ini ingin merayakan jatuh cintanya lewat lagu yang ringan dan jenaka. Wah perempuan mana yang beruntung itu ya teman-teman dua, jatuh cinta dikasih lagu. Nah, musisi aku JJ ini menghadirkan sudut pandang berbeda tentang jatuh cinta nih. Melalui single terbarunya yang berjudul Ceritanya Jatuh Cinta, dengan membalut kisah romansa dan nuansa yang ringan dan jenaka ini teman-teman dua, ia mengatakan bahwa lagu tersebut tuh sengaja dibuat sebagai lagu cinta yang tidak terlalu melankolis ya, tetapi tetap menyampaikan pesan tentang keberanian membuka hati setelah melewati berbagai pengalaman pahitnya. Nah menurut dia, tahun Pro 2 ide tersebut tuh muncul setelah melihat gaya bermusik mendiang Gusti Irawan Wibowo ya, yang mampu menghadirkan lagu-lagu kesan dengan kesan santai dan jenaka dan tahun Pro 2 tapi tetap memiliki makna. Nah Jaja mengatakan bahwa ceritanya lagu Ceritanya Jatuh Cinta ini tuh mengangkat perspektif seseorang yang kembali jatuh cinta ya setelah berkali-kali mengalami patah hati nih. Ia juga menyisipkan fenomena hubungan anak muda masa kini seperti hubungan tanpa status ya atau HTS nih. Atau friendzone. Oh anak zaman sekarang adalah friendzone ya teman-teman. Nah itu tuh dikemas dan dimasukkan ke dalam cerita lagu tersebut teman-teman. Dan melalui lagu tersebut juga JJ berharap ya pendengar tidak takut membuka hati meski pernah mengalami kegagalan dalam hubungannya nih. Dan ia juga menilai setiap pertemuan memiliki makna yang patut disyukuri terlepas dari bagaimana akhir hubungan yang dijalani teman berdua. Wah pagi-pagi bahasnya udah galau aja tapi ini benar teman berdua. Luka itu memang kegagalan ya, kegagalan dalam hubungan tuh bukan jadi terus kita kayak nyerah, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya apa namanya, apa aku nggak bisa menjalani hubungan yang serius ya, enggak teman-teman dua, kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Si paling tahu ya. Tapi pagi-pagi kenapa kita bahas galau ya teman-teman dua, tapi nggak apa-apa lah teman-teman dua ya, karena ini adalah sebuah karya yang tentunya mungkin banyak ditunggu-tunggu juga ya bagi penggemarnya aku juga nih. Jadi buat kalian bagi penggemarnya aku JJ dan mungkin orang-orang yang lagi jatuh cinta nih cari lagu dengan ceritanya jatuh cinta nih, kayaknya pas banget jadi original soundtrack dari kisah kalian Pro 2 ya. Jadi jangan lupa didengarkan teman Pro 2 dan karena Dinar masih ada informasi lainnya di pagi hari ini, so stay tune terus ya barengan sama Dinar di sepanjang teman Pro 2 di semua waktu di malam Pro 2 ya, senang terbaik kamu.

dikatakan pada atas tiga. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak berujung dari proses berpikir. Ahli T, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa

kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi diri sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Jadinya, hal terbaik terjadi dan kamu tidak terlalu memikirkannya. Radio Republik.

0: 102 FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Lagi ngapain?
3: Tak usah uang biar gak kejajaran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Kita udah catatan lagi.
2: Tulis di uangnya aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipet aja nih, biar muatnya.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipet.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibatahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

5FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur ya, gimana akan melakukan pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif dari Semen Parekraf nih, teman Pro 2. Dimana yang akan diputarin di pagi hari ini berjudul Amin Abdullah yang dinyanyikan oleh 7 peti nih, teman Pro 2. So, selamat mendengarkan dan stay tune terus ya, teman Pro 2.